0: Ini menenok ba chikti tapon nokin ini wa kesam noki
1: get
0: nuka
1: KPYT KPYU the voice of the Basque Yaqui tribe.